ambarani ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno ambarani ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuani la mabasa.

0: hangwa zapakati padziko
1: utsva panopiwa mfumba yampisa utonge mphingapinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musabva kubulukira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena ntsiku zonsene.

amozali amozali komponi na nyiwana ninga kuliwa hi vakulu akusuhini matona ri amozali utakuma swaku vanuna va mozali va hola hi kizidiya kizidiya utakuma swaku vavasati va mozali va foli hi bixa va fola vanuna va mozali ma xivona.